0: Si itu, ana wa si pura. Tujuh pura pemikiran ini. Nasi rad behendro tokoti. Arai pun kano kui. Ana wa si pura negi. Alaikumsalam. Alafia. Oh. Oh, ano wa suro? Oh. Bang bang bang nero. Bang bang.
1: I'm going to go to the hospital.

0: Ana wasi kurane gi. Oh. Asan sarki. Bila dwari.
1: Na yahad. Je umbulir bagawa jamana be burutora.
0: Bagurama.
1: Sarki ba bagawa jamana be puruna be tora.
0: Kadakai.
1: Na wo badar umbulir puru bagawa jamana be tora.
0: Idura.
1: Oyo umbulir na be tora takunari umbulir oru na umbulir na be burutora.
0: Nasira.
1: Asa bagawa jamana be burutora.
0: Mhm.
1: Idura.
0: Idura.
1: Oh, more than a command.

0: Anda masuk mana lagi?
1: Angkang-angkang kuah ya.
0: Ya, om ya.
1: Ini si kami.
0: Itu lah yang saya sih kak.
1: Juga di alibali para kuah sawa.
0: Mia.
1: Juga di kuah sawa. Di mana usia buat untuk apa bukan dua menat kami ini semua.
0: Itu lah untuk om.
1: Aisyah ini me. Cara mer kerapi bantu beri ya.
0: Itu lah.
1: Amat bakang. Ama utawi akan kanengo lagu kita ita bawa umam bertabri ya.
0: Itu lah.
1: Kuansu.
0: Kuansu sih.